Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan, satu misi di Sukma ke-22, Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim WP. Berikan serakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.

0: Baik, 8.22 minit pagi untuk anda yang masih lagi sedang memandu pada ketika ini dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan pada waktu ini dari Balakong ke Sri Kembangan, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dari Istana Link ke Jalan Istana dengan cuaca yang baik dan seterusnya. Juga masih lagi bergerak perlahan di Damansara Link, Kayu Ara ke Seksyen 17, dari Kiara ke Semantan dan di Kerinci Link, dari Mon Kiara ke Jalan Duta, seterusnya dari Pencara Link, Tol Kiara ke Jalan Duta, susur Sri Harta Mas. Jadi untuk anda, pandu cermat, jiwa selamat.
1: Dan untuk kejap lagi, kita nak belajar apa hari ini. Mm-hmm. Okay, dan mana hari ini kita ada fun fact. Yeah?
0: Fun fact. Ah. Kita punya belajar apa hari ini, hari Jumaat. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami di dalam kereta, mungkin ada yang dah sampai di pejabat, alhamdulillah. Ataupun yang dengarkan kami di rumah, mungkin ada yang bercuti pada hari ini. Kan Azwan kan?
1: Ya, yeah, betul. Sebab bercuti lah. Yeah. Baik, kita akan kongsikan untuk anda fun fact. Tapi dengarkan dulu Hakim Rusli dan juga Amanra ini, Jatuh Bangun di Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, kan FM ini baru KL pukul 8.40 minit pagi. Waktu ini anda masih bersama kami untuk Runtah Pagi KL, dan kita dah pun melangkah untuk Arena 972.
2: Okey, jadi hari ini Azwan, apa yang Azwan nak kongsikan dalam okay. Arena 972?
1: Sebenarnya kita masih dalam semangat ataupun Temasya Sukma Selangor ni. Mm-hmm. Jadi untuk pasukan Wilayah Persekutuan pagi ini ataupun sudah berlangsung sebenarnya sejak pukul 8 pagi tadi. Yeah. Iaitu pasukan Wilayah Persekutuan turun untuk acara petong peringkat suku akhir, yang mana untuk acara triple lelaki, pasukan wilayah menentang pasukan Terengganu, dan juga untuk Miss Double pula berdepan dengan pasukan Johor.
2: Dan kemudian jam 8.30 pagi tadi, tumpuan beralih pula ke squash apabila pasukan wanita bertemu Kedah, manakala pasukan lelaki menentang Pulau Pinang dalam perebutan tempat ketiga.
1: Ya, dan juga jangan lupa petang ini untuk pasukan, untuk acara tempeng bowling bukan petang ya, yang telah pun sedang berlangsung sebenarnya untuk aksi berpasukan pada pukul 8.15 pagi tadi, dan juga petang pada juga pada pukul 2.45 petang untuk acara tempin bowling
2: peringkat akhir. Jadi ayo tim Wilayah Persekutuan, kita teruskan perjuangan dan bawa pulang kejayaan untuk Wilayah Persekutuan, di mana kita Wilayah Persekutuan sekarang berada di tempat yang ketiga dengan pungutan pingat emas 29, kita ada pingat perak 26 dan pingat gangsa 23, menjadikan kita di tangga yang ketiga sekarang ini.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, baik, itu dia sekilas untuk kita punya aksi sukan kita bagi ini untuk Arena 972, dan kita nak beralih teruslah untuk mereka yang dah tak sabar-sabar yang dayang untuk membawa pulang hajat istimewa daripada majlis sukan Wilayah Persekutuan ni.
2: Jadi, apa soalan untuk kuis kita hari ini, Azwan?
1: Ya, jadi untuk anda dengar betul-betul ya, yang mana kita akan bagi pembayang dulu. Ha, sebelum kita bagi jawab soalan, kita bagi pembayang yang mana ada jawapan dalam pembayang yang akan saya bacakan ni tau.
2: Okey, jadi untuk anda yang sentiasa mendengarkan kami, yang setia, yang nak jawab kuis, sila dengarkan.
1: Ya, yeah, okey. Apa pun kita nak bagi tahu lagi lah yang mana mekanisme untuk jawapan ni. Pastikan anda kirim jawapan melalui voice note sahaja ya. Kalau type-type kami tak kira, to disqualify, okey. Dan bagi tahu nama, asal dari mana dan juga jawapan untuk soalan kuis kita pagi ini, okey. Baik, dengar betul-betul. Ha. Di sebalik

0: Kejayaan dan juga persiapan para atlet kontingen Wilayah Persekutuan ke Pentas Sukma Selangor 2026 sudah tentu ada sebuah agensi yang memainkan peranan penting dalam mengurus, menyelaras dan juga memastikan penyertaan kontingen berjalan dengan lancar. Jadi, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan ataupun MSWP merupakan agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan serta pengurusan sukan di wilayah persekutuan, termasuk membantu menyediakan bahasa atlet dan juga pegawai untuk menyertai temasya sukan terbesar negara itu. Jadi, soalannya, apakah nama agensi yang menguruskan penyertaan kontingen Wilayah Persekutuan ke Sukma? Saya ulang soalannya. Apakah nama agensi yang menguruskan penyertaan kontingen Wilayah Persekutuan ke Sukma? Ha, kirimkan jawapan melalui voice note ke 013-3097-972. Berikan nama, asal dari mana dan juga jawapan untuk kuis kita pagi ini.
1: Jadi untuk anda, sangat senang sebenarnya kalau anda menumpukan perhatian, kalau anda fokus kepada apa yang Azwan kongsikan sebelum Azwan bacakan soalan kuis Sukma hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang, hantarkan terus voice note anda ke WhatsApp KLFM
0: 013-3097-972.

0: Ya, lagu dengan Wani Hasita dan juga Dato' Jamal Abdillah dengan Kucuma menyebabkan anda menyeru rentak pagi KL membawa kita ke pukul 8.50 minit pagi waktu ini.
1: Jadi, mungkin Azwan boleh ulang lagi sekali soalan kuis sebelum kita nak singgah ke pusat berita RTM untuk utama 9 pagi.
0: Ya, boleh. Mungkin anda tak sempat nak dengar tanyakan soalan untuk kuis Sukmas selama kita pagi ini. Yang mana anda berpeluang untuk bawa pulang hadiah istimewa cenderamata daripada Majlis Sukan Belia Persekutuan. Yang mana soalannya untuk pagi ini ialah teng-teng-teng. Soalannya bukan apalah, biasalah kan. Kita kena bagi surprise sikit. Soalannya, apakah nama agensi yang menguruskan penyertaan kontingen Wilayah Persekutuan ke Sukma Selangor 2026? Itu jadi, soalannya.
1: Jadi anda boleh hantarkan voice note anda ke 0133097972. Dan seperti biasa, kami akan umumkan pemenangnya pada pukul 9.15 minit pagi nanti.
0: Ya, baik, dah menghampiri pukul 9 pagi. Kejap lagi kita nak singgah seketika ke section berita radio RTM untuk kita ikuti utama 9 pagi.
1: Dan seterusnya, hari ini kita ada game seperti biasa. Hari Jumaat kita ada kadu kaki.
0: Nantikan siapakah yang kena. Tapi jom dengarkan dulu Padi menanti sebuah jawapan rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjauan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, mampu munasabah, mampu menjalankan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui mengadi, apa saja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bangun-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.
3: Bebasan anak-anak dalam kurikulum ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM, ada ruang nak keluar, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pengajian ke peringkat yang seterusnya. Jadi, perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu, ia benar-benar terjadi ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkukuh bekalan getah asli tempatan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. Ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini baru KL.
2: KLFM ini baru.

0: Pagi KL. LFM Shopee. Baik, 9.13 minit pagi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang, dari awan kecil ke susur Max KL. LFM
1: Shopee. Ya, baik-baik. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM ini baru KL. Dengarkan masih bersama saya Putera Azwan dan juga Dayang di jam terakhir untuk rentak pagi KL hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Dan pastinya kita ataupun ramai yang tengah menantikan siapakah agaknya yang akan menjadi pemenang sekaligus membawa pulang cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pagi ini, Dayang.
0: Ya, jadi kita semestinya dah ada pemenang untuk kuis kita hari ini. Jadi kita nak dengarkan voice note ini bersama-sama.
1: Tapi sebetulnya, Dayang, sebelum tu
0: ya. Bukan.
1: Kepada yang mungkin baru bersama kita kan. Sebab menunggu kita punya jawapan ni, pemenang ni. Yang belum follow kita di Facebook, boleh ikuti dulu FB kami KLFM ini baru KL, di IG kami KLFM972, dan juga di TikTok kami juga ada dua, KLFM official dan juga KLFM ini baru KL. Ada banyaklah kami kongsikan, Dayang, ada aktiviti-aktiviti dan juga informasi terkini lah. Kita share semua dekat medsos kita.
0: Pasti tidak akan ketinggalan kalau kami ada buat quiz kan. Jadi terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja nak dengar kami, baru saja memulakan mendengarkan Tune In 97.2 KLFM ini baru KL. Dan juga tak lupa kepada anda yang berada di luar Lembah Kelang yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, yang pastinya betul-betul percuma.
1: Dah pun pukul tepat pukul 9.15 minit pagi, dan inilah waktu yang kita tunggu sebenarnya, Dayang, untuk kita umumkan pemenang untuk soalan kuis pagi ini. Jadi sebelum tu, soalan yang tadi untuk soalan kita pagi ini, iaitu apakah nama agensi yang menguruskan penyertaan kontinjen Wilayah Persekutuan ke Sukma Selangor 2026. Jadi jom dengarkan suara pemenang kita pagi ini.
0: Okey, 1, 2, 3.
2: Fadilah Muhammad Sharif, Air Panas, Kuala Lumpur, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.
0: Itu dia pemenang kita untuk hari Jumaat ini. Tahniah diucapkan.
1: Tahniah kepada Puan Fadilah yang menjadi pengirim terpantas dan juga menjawab jawapan yang betul atau tepat sekali. Kita ada ramai yang kita terima jawapan-jawapan, tapi apakan daya, mungkin ada masa internet ke ataupun bagaimana, lewat sedikit beberapa saat je pun masuknya tu kan. Jangan bimbang, sebab petang nanti anda masih boleh berpeluang untuk memenangi hadiah ini menerusi kuis Suma ini pada pukul 6.30 petang di segmen KLKL.
0: Jadi untuk anda, kita punya kuis sehingga 24 Ogos nanti. Jadi masih lagi ada masa. Jangan risau, jangan sedih. Jadi kena terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini baru KL.

0: Ya, lagu yang menghiasi filem Puteri Gunung Ledang tahun 2004 ya. Lakonan Teja Kelina yang juga menyanyikan lagu ini dan juga Dato' M. Nasir, Asmara Dana, membawa kita ke pukul 9.30 minit pagi waktu ini.
1: Jadi seperti biasa, kita ada game setiap hari untuk jam yang terakhir rentak pagi KL. Jadi game kita hari ini, Azwan.
0: Yep.
1: Kadu kaki.
0: Kata dulu kata kini.
1: Dayang akan bagi kadu kaki, kata dulu kata kini kepada Azwan. Azwan bersedia?
0: Ya, saya sentiasa bersedia, insyaAllah. Betul salah tu kita letak tepi dah. Sedia.
1: Ya, okey. Kita teruskan ya dengan perkataan kita yang pertama.
0: Pertama, maksudnya ada yang kedua?
1: Ada yang kedua dan ada yang ketiga.
0: Oi, banyaknya.
1: Seperti biasa, ini daripada kita punya penerbit Wan Maria,
0: okay,
1: yang sudah sediakan game karu kaki. Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
0: Agul?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ya, macam, kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
0: Oh, ayat sampai saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
0: Sikapnya yang suka mengata orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
0: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
0: lagi, ada lagi. Okay. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu.
1: Betul.
0: Ya Allah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bijaklah Azwan hari ni. Okey, okay. Agul itu maksudnya angkuh, sombong, megah ataupun bangga diri.
0: Okey.
1: Yang pertama, Azwan dah menang. Okey, kita ada perkataan yang kedua.
0: Okey.
1: Cerpu. Ya. Yeah.
0: Okey, ayatnya?
1: Ayatnya berbunyi begini. Cerpu kegemaran ayah sudah tidak boleh digunakan lagi.
0: Alamak, cerpu motor. Kesukaan ayah dah tak boleh digunakan lagi.
1: Salah.
0: Alamak.
1: Cerpu kegemaran ayah sudah tidak boleh digunakan lagi. Dia barang lah. Dia barang yang digunakan.
0: Okey. Tak tahu. Gunting. Kesukaan ayah.
1: Salah.
0: Okey, satu lagi. Kalau motor bukan, gunting bukan, ayah biasa suka gergaji.
1: Ya, gergaji pun salah. Okey, kita bagi lagi 5, 4, 3, 2, 1.
0: Okey, jawapannya? Salah.
1: Jawapannya adalah kasut, selipar ataupun capal.
0: Oh, apa cergu?
1: Cerpu. Lain macam kan, cerpu, okay, kasut, selipar ataupun capal. Tapi kan, Azwan, cerpu ni kalau orang Sarawak, cerpu tu adalah garpu.
0: Okey, cerpu garpu, tu garpu. Cerpu tu garpu. Okey. Okay.
1: Kita teruskan. Ini yang perkataan yang terakhir.
0: Baik.
1: Sali.
0: Ayatnya?
1: Contoh ayatnya, pertandingan gusti lengan itu berakhir dengan keputusan seri kerana kedua-dua peserta sama sali.
0: Ya, sama kuat. Itu dia, namanya.
1: Itu dia.
0: Dua markah yang begitu bermakna untuk saya pagi ni.
1: Jadi maknanya Azwan menang untuk kadu kaki hari ini. Tiada yang didenda.
0: Terima kasih kepada mak yang menyokong, ayah yang sentiasa membantu untuk saya mengulang kaji, menelaah kata dulu kata kini ni. Terima kasih banyak-banyak ya.
1: Itulah dia.
0: Jadi awak akan didenda ke macam mana?
1: Tidak.
0: Oh, tak ada.
1: Tak ada denda lah sebab Azwan menang.
0: Okay.
1: Saya pemberi teka-teki pula kadu kaki hari ini, game hari ini. Jadi tiadalah yang akan didenda di hari Jumaat ini. Alhamdulillah.
0: Baik, jom teruskan lagi untuk lagu seterusnya sebelum kita beralih ke bilik karaoke. 972 ada Three Hill dengan Terbang untuk anda. Dan tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia Ara Johari dengan lagunya Bunga, membawa kita menghampiri 9.42 minit pagi.
1: Dan kita dah melangkah untuk karaoke bilik 972, yang mana untuk hari ini ada beberapa lagu dapat kami sediakan untuk anda untuk kita nyanyi sama-sama ni.
0: Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi sedang memandu pada ketika ini, untuk anda yang dah berada di pejabat, yang baru nak naikkan mood, nak cari mood untuk melakukan tanggungjawab anda, tugasan anda untuk sepanjang hari ini, jomlah kita karaoke bersama-sama di KL Family Baru KL.
1: Ya, dan dua lagu pertama ni kejap lagi ada lagu persembahan Joanna Banos dengan Cinta Gila, dan juga lagu ini lagu persembahan Felix, Warkah Berlagu Pilu.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Ya, yeah, baik, kita dah pun berada di penghujung untuk Rentak Pagi KL untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 21 Ogos 2026.
3: Jadi untuk anda yang mungkin rasa macam tak puas lagi kan nak dengar lagu-lagu yang anda boleh sing along selepas ini dalam Hai Hai KL bersama dengan Wiz Dola hingga pukul 1 tengah hari nanti, anda boleh minta lah lagu-lagu kegemaran anda. Ada yang nak hantarkan ucapan ke di hari Jumaat ini, boleh hantarkan terus ke 0133309972.
2: Ya, yeah, dan lepas gerama boleh nanti untuk lagu rock terbaik baik ya, yang turut ada dalam segmen Hai Hai KL nanti, okey. Dan juga pun terima kasih untuk anda yang bersama kami ya, temani kami sejak subuh tadi ya. Hantarkan ucapan, hantarkan info trafik, komen dekat kita punya video tular semuanya. Terima kasih banyak-banyak lah.
3: Ya, kerana sentiasa menyokong kami dan semestinya insyaAllah kami akan sentiasa menemani anda dan menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu hits terbaik dengan info-info terkini dari semasa ke semasa.
2: Okey, jadi sebelum kami tinggalkan anda, kami melakukan tirai untuk Rentak Pagi KL. Kami tinggalkan anda dengan lagi lagu karaoke ni, itu lagu persembahan kumpulan Crystal dengan Delilah.
3: Jadi terima kasih Kuala Lumpur. Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi. Bye-bye, KL.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba, termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu, sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai 4.5 bilion dolar kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang bersama-sama dengan kami KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Hai KL.
1: Baik, terima kasih. Hai KL, bersama-sama dengan saya Riz. Terima kasih gandingan duo RPKL tadi. Dengarkan Noah Baharin dan Mimpi Malam-Malam.

Masya Allah, indahnya. Malam-malam lagu Nuhan Baharin bersama dengan Mimpi. Hari Jumaat hari ini untuk 21 Ogos 2026. Bersama-sama dengan saya, Reeves. Dan insya Allah pada pukul 10.16 lebih kurang begitu, kita akan ikuti laporan Harian Sukma 22 Selangor 2026 bersama dengan Bro Shark kita, insya Allah. Terlayan dahulu lagu ini daripada Iqmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu. Terus tenang bersama-sama dengan kami di sini. Hai Hai KL.

0: sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baiklah, kini kita bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi Wipers hari ini. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih kepada Riz yang menemani waktu ini dalam HKL. Dan kini anda bersama dengan Syak dan kita teruskan perkembangan kontingen wilayah persekutuan untuk hari ini, 21 Ogos 2026, Lapor Terus Sukma ke-22 Selangor 2026. Kita mulakan dengan Pentang, di mana arena Pentang Kompleks Sukan Kuala Selangor. Saingan bermula sebelah pagi dengan triple lelaki menentang Terengganu dan mixed double berdepan Johor, kedua-duanya beraksi di peringkat suku akhir. Manakala squash di Kompleks Sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya, pasukan wanita wilayah persekutuan menentang Kedah, manakala pasukan lelaki berdepan Pulau Pinang dalam perebutan tempat ketiga. Di arena tenpin bowling pula, di Sunway Mega Lanes, acara berpasukan lelaki dan wanita memasuki peringkat akhir, blok pertama berlangsung sebelah pagi dan blok kedua sebelah petang. Ini antara acara yang berpotensi menyumbang pingat hari ini. Di arena tenis pula, di gelanggang tenis MBPJ dan PKNS Petaling Jaya, saingan pusingan kedua melibatkan perseorangan lelaki dan wanita serta bergulung lelaki wanita dan juga campuran. Di arena PJ Skatepark Petaling Jaya, berlangsung acara akhir BMX Flatland lelaki dan wanita, disusuli akhir BMX Park lelaki dan wanita sebelah petang. Dan pingat menjadi taruhan dalam acara ini. Di bola jaring pula, di stadium tertutup Kuala Selangor, skuad bola jaring wanita wilayah persekutuan berdepan Terengganu dalam aksi separuh akhir, dan kemenangan akan membawa pasukan wilayah ke pentas final. Di gelanggang karate di Ideal Convention Center Shah Alam, beberapa kategori komite individu lelaki dan wanita berlangsung daripada pusingan awal hingga peringkat akhir, sekaligus membuka peluang kutipan pingat. Dan badminton di Setia City Convention Center, pemain wilayah persekutuan meneruskan cabaran dalam pusingan ke-32 menerusi pasangan lelaki dan wanita serta bergu lelaki dan wanita dan bergu campuran. Di arena menembak pula, di lapang sasar Negara Subang, saingan melibatkan 10 meter air rifle campuran serta 25 meter sport pistol lelaki dengan pertandingan melibatkan kelayakan dan peringkat akhir. Bagi acara akuatik renang di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam, saingan berlangsung sempat pagi sebelum tumpuan beralih kepada 8 acara akhir bermula pada pukul 5 petang. Antaranya 1,500 meter gaya bebas lelaki, 800 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuak dada lelaki dan wanita, 200 meter kuak kupu-kupu lelaki dan wanita serta 4 kali 100 meter gaya bebas lelaki dan wanita. Untuk peminat isukan, bolehlah hadir beramai-ramai di Majlis Pembendaharaan Ampang Jaya Convention Center Ampang, di mana kontinjen wilayah beraksi dalam e-football, e-sim racing dan e-chess dengan beberapa pertandingan berlangsung sehingga peringkat akhir. Bagi acara Wushu Taolo di Ideal Convention Center Shah Alam, 5 acara akhir dipertandingkan melibatkan Tai Chi Chan wanita, Naundo lelaki, Gaoshu wanita, Gunshu lelaki dan Nangun wanita. Satu lagi gelanggang yang berpotensi menghadirkan pingat. Untuk gimnastik artistik di Dekta UKM, atlet wanita wilayah persekutuan turun dalam aksi berpasukan wanita sebelah pagi dan akhir individu keseluruhan wanita sebelah petang. Untuk aksi kriket pula di Bayumas Oval, pasukan kriket lelaki wilayah persekutuan meneruskan saingan kumpulan T20 menentang Perak. Pelayaran di pusat latihan perahu wilayah Batu Laut, saingan memasuki hari keempat melibatkan semua kelas individu. Dan pimpong di Dewan Kompleks MBDK Bukit Raja, saingan bergu lelaki dan wanita diteruskan menerusi pusingan terbaik 32 dan terbaik 16. Di UiTM Shah Alam, di Dewan Pusat Sukan, acara several individu lelaki dan foil individu wanita berlangsung daripada pusingan awal sebelum memasuki pusingan kalah mati untuk lawan pedang. Dan bowling padang di kompleks bowling padang Bayu Mas saingan kumpulan melibatkan pasangan lelaki menentang Selangor, pairs wanita menentang Negeri Sembilan, fours lelaki berdepan Perlis dan triples wanita menentang Kelantan. Baik, acara akuatik terjun di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam, tiga acara akhir menjadi tumpuan dengan 3 meter papan anjal seirama lelaki, platform wanita dan 1 meter papan anjal lelaki, dan ketiga-tiganya menawarkan peluang pingat. Bagi arena Muay Thai di KSL Esplanade Mall Klang, atlet wilayah beraksi dalam beberapa kategori lelaki dan wanita di peringkat suku akhir dan separuh akhir. Untuk Wushu Sanda di Ideal Convention Center Shah Alam, saingan suku akhir melibatkan beberapa kategori berat lelaki dan juga wanita. Di arena tinju yang akan berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Salih Camp, aksi separuh akhir berlangsung sebelah petang hingga malam dan atlet yang berjaya melepasi peringkat ini akan mara ke pentas final. Bagi acara bola keranjang 5x5 di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, skuad wanita wilayah Persekutuan berdepan Selangor dalam saingan kumpulan sebelah petang. Dan rugby di Stadium Sultan Sulaiman Kota Raja Kelang, pasukan wanita bertemu Perak manakala pasukan lelaki berdepan Negeri Sembilan dalam saingan kumpulan. Untuk bola tampar Dewan di Dewan Besar Tanjung Seksyen 19 Shah Alam, skuad lelaki wilayah Persekutuan berdepan Sabah dalam saingan kumpulan sebelah malam. Hoki, wilayah Persekutuan menentang Negeri Sembilan dalam suku akhir di Stadium Hoki Petaling Jaya, dan hoki lelaki pula bertemu Negeri Sembilan dalam suku akhir pada 9 malam di Stadium Hoki Pandamaran. Untuk sepak takraw di arena MBSJ Puchong, regu lelaki wilayah Persekutuan berdepan Negeri Sembilan dalam saingan kumpulan pada 10 malam dan futsal wanita final. Dan ini adalah antara kemuncak utama hari ini di mana skuad futsal wilayah Persekutuan turun dalam perlawanan akhir menentang Selangor, tuan rumah, pada pukul 8 malam di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Dan pingat emas menjadi taruhan, serta pastinya seluruh kontinjen mengharapkan skuad futsal wanita mampu menamatkan cabaran dengan gelaran juara. Apapun, itu dia sedikit sebanyak berkenaan aksi yang melibatkan atlet wilayah Persekutuan hari ini. Tetapi perhatian pastinya tertumpu kepada acara-acara yang menjadi perebutan untuk pingat. Dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi berkenaan dengan apa aksi-aksi yang akan ditampilkan, juga keputusan-keputusan terkini skuad ataupun tim wilayah Persekutuan untuk Suma ke-22 Selangor 2026. Dan waktu ini kita kembali semula kepada Riz, dan jangan lupa untuk kita ikuti bersama di KLFM untuk ikut putera ini di medsos kami, juga tidak lupakan di medsos Majlis Belia dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi sebarang update dan juga info terkini yang berkaitan dengan atlet-atlet wilayah Persekutuan yang bertanding hari ini. Apapun, Wipers kita juara, dan saya Syak melaporkan perkembangan Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk KLFM. Dan kembali semula kepada Riz. Silakan Riz.
3: Baik Syak, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi lapor terus bersama dengan Syak untuk perkembangan Sukma 22 Selangor 2026.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
4: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia. 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

0: Vai Trevor Cassidy. Orang KL lah macam hari ni, okey. Okey, alhamdulillah hari ni hari Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu ingatkan juga hari-hari yang penting ya dalam agama Islam kita ini. Hari Jumaat semoga diberkati dan dirahmati. Hari-hari lain pun ia juga, tapi hari Jumaat ni kita tumpukanlah sikit. Selawat kena lebih sikit ya, kena berzikir kepada Allah tu bergandalah sedikit berbanding dengan hari-hari lain. Dan bersiap sedia kita akan bersolat fardu Jumaat jemaah bersama-sama di masjid-masjid yang terpilih, insyaAllah. Alhamdulillah. 10.32, saya Rizda mengendalikan untuk Hai-Hai KL. Sekali-sekala timbul, sekali-sekala bersama-sama dengan anda waktu-waktu begini. Dan seperti biasa dalam Hai-Hai ni kita nak tunaikan lagu. Lagu-lagu permintaan anda boleh salurkan melalui WhatsApp 0133 0977972. Bila sebut WhatsApp ni, saya tengok dah antara yang pengirim yang sering mengirimkan, macam Abang Din Lanai. Apa khabar Abang Din? Kita ada Ciwa dan ramai lagi sebenarnya. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Hai-Hai KL, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Baik, jom saya nak kongsikan sekali lalu untuk ramalan cuaca negeri di Ras Ketuan Kuala Lumpur hari ini, 21 Ogos 2026, hari Jumaat. Pada sebelah petang, perancakaannya tidak hujan. Dan malam tidak hujan. Jadi kalau siapa yang tertinggal payung tu, tak apa, relax. Okey, minimum suhunya 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Terus kita ada KOI seketika nanti dengan Tiwi Karma. Kita ada Intan Maya, Setiap Nafas Ku Karnamu. Dan dengarkan sebuah lagu Jepun, Ohayo Zaimasu, Meiko Nakahara dengan Fantasi. 10.33 bersama-sama Hai-Hai KL.

0: KL 10.49 pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dalam anda menyelesaikan segala kerja, ya, membereskan segala tugasan yang dipertanggungjawabkan. Dan harian anda moga-moga menjadi ceria apabila hadirnya kami menjadi latar belakang muzik hari-hari anda. Hari Jumaat hari ini 21 Ogos 2026. Alhamdulillah, saya Riz tak menemani. Untuk Hi-Hi KL, kita sediakan ruang untuk anda dengar lagu-lagu pilihan. Jadi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp 0133 0977 972.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, salah satu cara untuk kami pancing anda jadi pendengar setia kami, inilah hebahan komuniti. Jadi kalau ada yang nak bertanya, kalau program macam ni boleh tak? Okey, boleh bertanya dahulu melalui WhatsApp. WhatsApp saja 0133 0977 972. Dan istimewa tadi, dengarkan dalam promo tadi, kalau ada yang nak hebahkan tentang bisnes, tentang perniagaan anda, kita sediakan slot Biz on Air setiap hari Senin dan Jumaat dalam KLKL bermula pukul 5.30. Mudah saja, kita akan siarkan audio klip anda, ya, mana-mana toke yang nak berkongsi perniagaan ataupun usaha segala-gala yang diusahakan. Kita boleh bagi peluang menerusi Biz on Air. Okey, tidaklah banyak yang kita boleh kongsikan, tetapi mungkin antara intipati-intipati perniagaan anda, ya. Biz on Air setiap hari Isnin hinggalah Jumaat pukul 5.30. Dalam 5.30 hingga pukul 6 tu, kita akan siarkan beberapa audio klip anda. Itu je Biz on Air. Kita berikan ruang dan peluang buat semua peniaga-peniaga usahawan yang nak mengembangkan lagi perniagaan mereka. Jom kita layan lagu-lagu terus. Kita ada lagu daripada Andy Bernardi dengan Ding Geding. Nantikan lagu-lagu pilihan anda melalui WhatsApp. Saya nak siarkan selepas ini. Kita ada Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Dan dengarkan ini daripada Datin Aliyah, Royaliti Dewi untuk anda. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, terima kasih di balik awan kumpulan Noh. Pukul 11.06, selamat pagi. Masih lagi kita boleh ucap selamat pagi. 12 tengah hari baru kita akan ucap selamat tengah hari. Baiklah, kalau ada rasa macam gatal hidung, gatal tekak kan, itu kena berjaga-jaga tu. Kerana jerebu pun sekarang ni ialah masih lagi berlaku, terutama di negeri Sarawak, orang Sarawak, negeri kelahiran DJ Dayang. Kesian. Okay, Sarawak mencatat IPU tinggi bro, tinggi di Serian, 241 IPU dia. Aduh, di sangat tidak sihat lah tu di Serian ya, orang Serian, sian. Dan yang tidak sihat IPU di Sri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Kapit. Fi, DJ Dayang asal mana? Kuah Kuching. Kuching tinggi ni. Kuching 186. Okey. Jadi itulah, kita harapkan agar saudara mara yang berada di negeri Sarawak, kita ingatkan mereka agar ambil langkah berjaga-jaga.
1: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerek se.
0: Serius ah. Belum sampai lagi ke program madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Ini baru KL.
0: Okey, saya bersama dengan DJ Dayang di konti ini. DJ Dayang masih lagi tadi RPKL. Ya, ada tugasan-tugasan lagi yang perlu dibereskan. Dayang, tolong pesan kepada rakan-rakan orang Sarawak di Kuala Lumpur ni, tolong pesan kepada saudara-saudara dia dalam logat Sarawak sikit, nak dengar.
3: Dalam logat Sarawak, okey, orang
0: sekarang
3: Sarawak.
0: Sekarang ni jerbu sekarang ni, teruk.
3: Orang Sarawak yang ada di KL, jangan lupa padahkan family kita orang yang di Kuching ke sampai ke Lawas, jangan lupa mun keluar pakai face mask, jangan lupa jaga diri, minum air banyak-banyak, mun si perlu keluar, iboh keluar, iboh gago nak keluar, duduk je dalam rumah. Miak sekolah pun dah si pergi sekolah, sekolah pun dah tutup. So mak bapak dengan anak-anak semua duduklah di rumah, okey, jaga mak bapak kita orang, anak-anak kita orang, yang terutamanya lah, especially yang banyak penyakit. Okay, time jerebu tu, duduk je di rumah, minum air banyak-banyak, mandilah selalu.
0: Okay, Fi, lepas geram ni Fi. Dia lepas geram ni. Dia madah Sarawak ni, lepas geram ni dia.
3: Kelakar Sarawak.
0: Sorry, kelakar Sarawak tengok. Madah bagi tahu, kelakar tu bercakap. Yeah. Jadi, seronok lah, tapi saya 90% je tu, faham tu, Dayang.
3: Banyak juga 90%.
0: Banyak juga
3: Banyak jugalah. Kalau 90% tak faham tu
0: itu bahaya. Okey, terima kasih, itu dia DJ Dayang buat pesan kepada rakan-rakan orang Sarawak. Baik, kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Kita ada lagu daripada Hafiz Soeib, Adira, Takdir Tercipta. Thank you Dayang. Kita ada Eliana, Tak Tercapai Akalmu. Kita ada Kumpulan Kembara, sebabnya ada minta lagu Mersi Datuk Atan, tapi kita bagi yang kembara, boleh tak? Gerhana. Dan ini istimewa ni, lagu romantik sangat bagi didengar, Regina menampilkan Jackie Ching dengan In Love With You. Teruskan bersama-sama Hai Hai KL di KLFM.

0: Okey KL, okey tak? Okey tak? Orang yang bukan KL pun kita pun nak tanyalah, okey tak? Okey, alhamdulillah. Hafiz Soeb dan Adira dengan lagunya Takdir Tercipta. Lagu-lagu pilihan semua bukan yang saya punya tau. Bukan playlist saya. Semua playlist permintaan pendengar-pendengar yang hantarkan melalui WhatsApp 0133 009 972.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
3: Agul?
2: Ya. Yeah.
3: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
2: Ha. Ya, yeah, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
3: Oh, ayat. Ha? Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
2: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
3: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
2: Salah.
3: Jawapannya?
2: terus jawapan ni.
3: lagi, ada lagi ayat. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul tak tu? Betul tak tu?
2: Betul.
3: Ya Allah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, bijaklah Azwan hari ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ambil kau, aku tak pernah dengar agul. Okey, kata orang dulu agul Alright, alright, menarik tu. Baik, terima kasih anda yang setia melekat bersama-sama dengan kami. Pasang telinga untuk dengar lagu-lagu pilihan anda ya. Okey, ini sangat istimewa ni. Kerana kita nak siarkan bro, nak menyebut namanya, nama gelarannya pun tak berapa berani kan. Tapi tak apalah. Okey, salam Jumaat dan selamat bersiaran DJ Riz. Hari ini anniversary pernikahan saya dan isteri saya yang ke-32. Wow. Shout out sikit untuk isteri permaisuri hati saya, Puan Lailatun Akma Nayan. Wow. Happy anniversary bang, bersama dengan akak ya, Lailatun Akma Nayan. Kita tahulah pasal dia lebih tua, pasal 32 tahun. Saya baru-baru ni 16 Ogos 24 tahun anniversary. Jadi bila dah 32 ni, sini lagi lah daripada saya. Kami di KLFM, saya Riz especially, doakan agar perkahwinan you all akan terus berkekalan, bertahan, bertabah hati, bersabar sama sendiri, dan yang paling penting terus matang menjadi contoh buat anak-anak kita yang semakin membesar. Dan yalah, akan dapat menantu, akan dapat cucu juga kita nanti kan. Jadi itulah, kadang-kadang mereka melihat kita juga bang. Okey, dia tengok mak ayah dia dan dia pun akan mencontohi juga. Semoga keturunan kita keturunan yang baik-baik insya-Allah. Okey, happy anniversary. Dan abang minta lagu, wah, kena dengan nama akak, Lailatun Akma. Kita ada Laila Namamu Teratas. So happy anniversary kepada semua yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami. Terimalah search Laila Namamu Teratas. Hai hai KL.

Hi, hi KL, Jacqueline Victor dengan Wajah. Waktu terkini pukul 11.40. Selamat pagi semuanya di penghujung pagi kita dalam masuk awal tengah hari, 12 tengah hari. Nanti barulah sebut tengah hari. Saya Reef menemani, alhamdulillah syukur. Semoga berjalan dengan lancar. Saya doakan juga yang terbaik buat anda di mana jua anda berada. Kalau ada yang nak dengar menerusi dalam talian, jangan lupa tau RTM klik betul-betul percuma. Baik, kita teruskan lagu-lagu permintaan pendengar ini. Kita ada lagu daripada Afghan dengan Padamu Ku Bersujud, kita ada Rabbani Intifada, kita ada Faizal Tahir dan Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Dan dengarkan ini daripada Dhamma Sutra dengan Sufi. 12 tengah hari nanti ikuti utama 12 tengah hari. Macam biasalah hari Jumaat kan, utama kita jadikan utama 12 tengah hari. Teruskan kesediaan bersama-sama kami KLFM, ini baru KL.

0: akan suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zukma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pencabar terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di stadium tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Islam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir, usi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan apa khabar semuanya orang KL, orang yang bukan KL yang dengar KLFM ketika ini. Alhamdulillah hari Jumaat hari ini ya. Siap sedia untuk kita muslimin yang nak menaikkan solat fardu Jumaat. Okeylah, dah boleh fikir-fikirkanlah kat mana nak solat fardu Jumaat berjemaah nanti. Teruskan kesian, kita ada lagi Sakib Hakim untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan yang menerusi lagu lepas geram. Tapi hari Jumaat ni kita pelankan dia punya nada ataupun tone. Dia tak adalah macam goyang sangat kepala kan, terguncang-guncang. Hari Jumaat kita hormati. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami.

0: Malaysia.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak
3: ayuh,
2: kibar.
3: Stok dah habis.
4: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
5: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
7: Hai anda untuk siapa hari ni? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM. Baik, babe.
8: Okey, saya kata tadi untuk lagu lepas program Hari Jumaat ni kita nak slowkan dia punya tone, ya, betul lah kan, kita nak hormat Hari Jumaat. Namun ni saya kena lepaskan jugalah ni, ada satu permintaan ni, Bro Syamsul. Okey, dia nak tujukan lagu istimewa ni kepada geng-geng dia. Mari kita tengok sekejap. Alamak, hilanglah pula mana. Bro Syamsul 87 ni, dia kata untuk driver-driver free mental print, hati-hati jalan raya. Dan terimalah pilihan Bro Syamsul, Akira Kushida, Uchu, KG Gabang, Polis Angkasa Gabang. Teruskan bersama-sama kami, KLFM. Ini baru KL.

Terima kasih Pargita. Kembali kita harapkan agar lagu-lagu ada yang memberi mesej tau untuk kita hayati, agar adalah saat-saat muhasabah dalam diri kita. Baik, terima kasih. Kita teruskan pilihan lagu lepas geram versi Jumaat ini. Kita ada Search Seketika Nanti, Andai Ku Miliki Semalam. Dan bro Syah Sentul, Abang Besi, ingin dengarkan lagu Kerabat Keinsafan. Lagu ini untuk geng 023 Kepong dan semua pilot DBKL yang sedang bertugas untuk Sukma Selangor 2026, Sukma yang ke-22.

Terima kasih, kita pasti rindukan suara arwah Abang Tia kita, Jean Bara dengan Patri. Pukul 12.37 dan waktu Zuhur untuk kita Muslimin Muslimat di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.19 waktu Zuhur. Hari ini juga waktu solat fardu Jumaat. Terima kasih, teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada Aerosmith seketika nanti dengan Dream On, dan kita layan dahulu lagu ini daripada Wings dengan Sejati. Teruskan bersama-sama kami, KLFM, ini baru KL.

Baik, hai hai KL, sampai ke penghujung 12.46. Jangan lupa untuk solat Fardu Zuhur dan Fardu Jumaat hari ini 119 untuk kita di Belas Ketuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mimi Wala akan bersama-sama dengan anda seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama-sama. Dan untuk pengakhiran ini, saya Riz ingin siarkan lagu ekstra Sama Tak Serupa. Itulah kebiasaan normal untuk hai hai KL, menutup lagu-lagu yang ada jodoh, perkataan yang sama ataupun artis yang sama tapi jodoh berbeza, itulah. Okey, dan ini jodoh ada yang sama, iaitu jodoh Air Mata. Okey, kita akan dengarkan CRK Cita dan Air Mata dan Belantara Air Mata. Saya Riz undur diri, insyaAllah kita jumpa lagi waktu konti. Semoga semuanya okey-okey, orang KL, orang yang bukan KL, semuanya kita berkumpul di sini di KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum.

Semahan Luqman Naufal dengan haruman terindah membuka tirai Nadi Kota KL untuk hari Jumaat ini 21 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda sepanjang hai-hai KL seorang pukul 10 pagi tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Bona temankan anda untuk Nadi Kota KL. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir dan menunaikan janji saya semalam menemankan anda untuk Nadi Kota KL dari sekarang hinggalah pukul 4 petang nanti. Dan sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Sedar Sebelum Sesal bersama penyampai Nur Farharna secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan disambung siar menerusi Nasional FM. Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore ataupun IDLYA. Dan juga lagu ini persembahan Aina Abdul dengan Sumpah menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: KL FM. Oh yeah.
3: KLFM Mini Baru KL, kita bersama dengan Nur Farhana untuk siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang disambung siar dari Nasional FM.
4: Ya Allah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, masya-Allah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili bahagian penyiaran Radio Jakim dan alhamdulillah ala kulli hal saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat, minggu ketiga, bulan Ogos, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingat dan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah pun 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan Rabiul Awal yang mana merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam kerana pada bulan ini kita mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini tepat pada pukul 1:19 tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan saudara, hari ini alhamdulillah kita menikmati suasana aman, ya, untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia yang sedang diuji dengan peperangan, ya, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kata ada yang berhajat datang solat di Masjid Negara hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk berinfak ke tabung Masjid Negara kerana, ya, setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, insya-Allah, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambahkan keberkatan rezeki kita, insya-Allah. Dan baik, untuk kaum Adam, ya, saya nak mengajar agar bersegeralah datang ke masjid. Solat Jumaat bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan, ya, status, kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insya-Allah. Dan saudara, InsyaAllah saya nak mengajak juga saudara pendengar untuk kita menunaikan solat Jumaat hari ini 2 rakaat, yang mana ia merupakan satu perhimpunan mingguan umat Islam yang mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana kita dapat bertemu dengan saudara-saudara se-Islam, ya, merapatkan ukhuwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita ini adalah sebahagian daripada satu umat. Apapun, bersyukur Allah masih sayangkan saya dan juga pendengar hari ini, yang mana hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa dalam Islam. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian ke Dewan Solat Utama untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Dan buat pendengar yang baru sahaja bersama kami, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama ya yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, sekali lagi saya nak mengajak untuk kita berinfak di tabung Masjid Negara kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Sedar Sebelum Sesal di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Sedar Sebelum Sesal mengajak kita merenung tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Kesan dadah bukan hanya menimpa individu, bahkan boleh menghancurkan hubungan kekeluargaan, ya, mengabaikan amanah dan juga menjejaskan masa depan anak-anak kita serta masyarakat. Pencegahan perlulah bermula dari rumah melalui pendidikan agama, perhatian ibu bapa, pemilihan sahabat dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Namun begitu saudara, kita juga diajar supaya jangan menghukum tetapi kita membantu. Mereka yang telah terjebak perlu ditegur kesalahannya tetapi jangan dihancurkan maruahnya. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan juga kekuatan rohani untuk kembali membina kehidupan. Yang paling penting saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka, kesilapan tidak semestinya menjadi pengakhiran hidup kita kerana seseorang masih boleh berubah, mendapatkan rawatan dan juga membina semula kehidupannya. Dan saudara, untuk perincian lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman insya-Allah. Dan hari ini juga saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini akan menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Dan jom sama-sama kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan. Tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak sepertinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah tiada merasakan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang pertimbangan, amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya, masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan. Seorang isteri kehilangan rasa aman. Ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap. Mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kala tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata

dalam bulan Rabiul Awal ini kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ibu maksud setiap anak Adam sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan. Dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan. Dan dengan iman serta sokongan, kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah. Tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal. Bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: wilayah persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet wilayah persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah persekutuan, juara.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Ih, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu aja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.

Suan Awan dan juga Joe Flizzo dengan Evo menutup Tira Music Express untuk petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua untuk Nadi Kota KL hari Jumaat 21 Ogos 2026 bersama dengan saya Mimi Wala yang akan terus temankan anda sampai pukul 4 petang nanti. Dan bulan kebangsaan, kita nak kena juga ketahuilah apa saja yang berada di negara kita ni, terutamanya tempat-tempat yang menarik, tarikan pelancong dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi melawat tempat-tempat menarik di negara kita ni, kita tak tahu sebenarnya reka bentuk ataupun rupa, cuma apa, ambil gambar OOTD je kan. Kalau anda ke Jambatan Saloma, Jambatan Saloma diinspirasikan daripada konsep Siri Jinjong dan simbol warisan Melayu digabungkan dengan seni bina moden dan juga dinamakan sempena bidu wanita pertama negara Allahyarham Salma Ismail. Okay? Jadi boleh beritahu anak-anak lah. Sempena bulan kebangsaan ni, ibu nak bawa pergi Jambatan Saloma. Tengok kalau daripada tepi ni, nampak macam Siri Junjung, gitu eh. Dilengkapi dengan 4,100 unit lampu LED, kan? Jadi benda-benda sebenarnya ni satu pengetahuan untuk anak-anak kita juga lah. Kadang-kadang anak-anak kita kat sekolah pun ada yang kena buat projek khas, buat replika dan sebagainya. Anak umur 6 tahun pun kena buat replika tau. Jadi kena berilah pengetahuan kepada anak-anak kita juga lah eh. Baik, kita ada Iman Troy dan juga Malhamka dengan 1, 2, 3. Juga kita ada Firdaus Rahmat dengan Test Drive. Berhibur dulu dengan PSY dengan Gangnam Style. Menghiasi ruang udara Nadi Kota KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
2: Agul?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ha. Ya, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
2: Oh, ayat. Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
2: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
2: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
2: lagi, ada lagi ayat. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Bijaklah Azwan hari ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Andi Bernadi dengan ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ah, gitu eh lagu dia. Apa pun kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik je kan. Walaupun cuaca ni tak menentu, kadang-kadang hujan selebat-lebatnya. Macam dua hari semalam dengan hujan lebat dengan angin yang kuat dan sebagainya. Hari ni pula panas lilit. Jadi cuaca yang tak menentu ni, kita kena sentiasa menjaga kesihatan diri kita, ya. Cuaca panas melampau boleh meningkatkan risiko kelesuan haba dan juga strok haba kalau kita tidak mengambil langkah-langkah awal. Jom kita ubah rutin harian kita dengan mengamalkan penyejukan badan. Contohnya kerap mandi ataupun basahkan badan, gunakan kipas ataupun penyaman udara. Sekarang ni dekat punya kedai-kedai online banyak kan kipas-kipas yang kita boleh bawa ke hulu ke hilir kan. Juga boleh kita harus juga kurangkan pendedahan kepada cahaya matahari dan pilih tempat teduh dan sejuk. Langkah kecil yang diamalkan secara konsisten hari ini mampu melindungi diri dan keluarga daripada bahaya strok haba. Okay? Baik, kita ada Haziq Rosa B dengan Nur Lela. Juga Faizal Tahir akan menyusul dengan OK. Dan ini Asha dengan Ye.

0: Alahai,
1: Nurul. Kumpulan yang dinamakan baru. Bunyi sama. Nasib baik saya tak ada saudara kat sana. Susah hati saya.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum. Kami The Rehan.
4: InsyaAllah kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In.
3: Mari kita berkongsi cerita tentang perjalanan kami kembali dalam dunia seni, kenangan bersama peminat serta perkembangan terkini The Rehan.
5: Jangan lupa bersama kami pada Ahad 23 Ogos 2026 jam 3 petang di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
3: KLFM, ini baru KL.
6: KLFM Zoom In, kami di KLFM.

Dan dengan suara ini dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret baru saja berlalu menghiburkan anda menerusi nadi Kota KL 2:47 minit petang. Kita tinjau seketika jadual perlawanan atlet-atlet wilayah persekutuan di Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk pukul 2 petang ini. Atlet kita akan beraksi untuk Sukan Wushu Nandau dan juga Nanggun Wanita Akhir di IDCC Idol Convention Center Shah Alam. Untuk untuk sukan terjun 1 meter papan anjak lelaki perlawanan pingat emas akhir juga melibatkan dua orang atlet wilayah persekutuan Nur Qayyum Naz dan juga Yong Rui Ji berlangsung di Pusat Akuatik Selangor. Manakala pada pukul 5 petang nanti juga ada juga atlet wilayah persekutuan Muhammad Duha Zulfikri akan beraksi dalam acara 1500 meter gaya bebas lelaki akhir untuk sukan akuatik renang. Juga bagi acara 50 meter gaya kuat dada lelaki akhir juga melibatkan atlet wilayah persekutuan. Bagi sukan akuatik renang, 50 meter gaya kuat dada wanita akhir, 200 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki akhir, 200 meter gaya kuat kupu-kupu wanita akhir. Juga sukan berbasikal BMX juga melibatkan atlet-atlet wilayah persekutuan. Kita harapkan moga ada lagi pingat-pingat yang akan diraih oleh atlet-atlet wilayah persekutuan. Dan terkini kita telah berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 24 gangsa dengan jumlah pingat 78. Kita harapkan moga dapat mengejar tim Terengganu yang sekarang ini memperolehi 32 pingat emas setakat ini ya. Apapun, all the best untuk Wipers, wilayah persekutuan juara berhibur bersama Hilal Husaini dengan hari ini. Juga kita ada Mark Adam dengan Marry Me dan juga lagu Persembahan Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, menghiasi ruang udara nadi Kota KL. Ini baru KL.

Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: seorang wanita.
1: Itu saja.
2: Dan KRU dengan Wanita baru saja menghiburkan kita menerusi Nadi Kota KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang terakhir untuk Nadi Kota KL hari Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersama dengan saya Mimi Wala. Dan setiap kali kita nak beritahu kepada anda lah yang sedang memandu tu, setiap kali menghampiri persimpangan, kalau tak ada lampu isyarat pun macam tu keadaannya, ada lampu isyarat pun macam tu keadaannya, menghampiri persimpangan je kena perlahankan kenderaan. Kalau ada lampu isyarat, patuhi lampu isyarat walaupun apa juga keadaannya. Jangan biarkan sikap tergesa-gesa atau keinginan untuk menjimatkan beberapa saat mendorong anda mengambil risiko melanggar lampu merah. Satu keputusan yang salah boleh mengakibatkan kemalangan serius, kecederaan parah dan juga kehilangan nyawa yang tak ternilai. Lampu isyarat diwujudkan bukan sekadar untuk mengawal aliran trafik, tapi sebagai sistem keselamatan yang melindungi semua pengguna jalan raya, termasuk pemandu, penunggang motosikal, penumpang dan juga pejalan kaki. Kalau lampu merah menyala, berhentilah dengan penuh tanggungjawab. Kesabaran selama beberapa saat ni jauh lebih berharga daripada menanggung penyesalan sepanjang hayat. Okay? Baik, apa pun kita nak terus berhibur menerusi Nadi Kota KL. Kita ada cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini nanti kita dengarkan. Berhibur dulu dengan lagu Floor 88 dengan Semarakkan Merdeka sempena Bulan Kebangsaan. Dan juga lagu ini persembahan Big Bang dengan Last Dance.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Cerita apa hari ini?
1: Ya, cerita apa hari ini? Hari ini 21 Ogos 2026 yang menarik perhatian saya adalah kejadian semalam, iaitu dua penunggang basikal maut akibat kecederaan parah di bahagian muka dan kepala selepas dirempuh sebuah kereta dalam kejadian di Persiaran Selatan Putrajaya malam tadi. Kadang-kadang kalau saya ke Putrajaya, saya ada terserempak jugalah dengan beberapa abang-abang ataupun adik-adik yang suka berbasikal waktu tengah malam. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 10.15 malam tadi di kilometer 9, dikenali sebagai Muhammad Hilmi Taha, 48 tahun dan Syazwan Zarif Abdul Karim, 30 tahun disahkan maut di lokasi kejadian. Nasihat-nasihatan awal mendapati pemandu kereta terbabit dipercayai mengubah haluan dari lorong tengah ke lorong kiri sebelum melanggar kedua-dua mangsa. Dan mayat mangsa telah pun dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Putrajaya untuk tindakan lanjut. Kita harapkan moga anda yang gemar beriadah menggunakan basikal di kawasan jalan besar, terutamanya di Lebuh Raya, pada waktu malam, pastikan anda menggunakan pakaian yang mudah dilihat. Dan basikal itu ada cahaya dari belakang yang boleh menyerlahkan anda kepada mereka yang memandu. Itu dari segi penunggang basikal lah. Kepada yang memandu pula kan, tak kisahlah waktu bila pun, tak kisahlah.

0: kesiang ke, dalam keadaan mungkin cuaca gelap, tiada lampu, ataupun mungkin anda keletihan selepas bekerja. Inilah salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian seperti ini. Kita harapkan moga tidak berlaku kepada diri kita, keluarga kita dan semua yang kita sayangi dan semua kita kenali. Kita harapkan sentiasa berhati-hati dalam memandu kenderaan. Kita harapkan kalau keletihan ke ataupun mungkin alamak salah jalan lah pula. Macam mana ni nak ke apa tu, nak sailang ke kanan ke ataupun ke kiri ke, ikut jalan yang betul. Kalau dah tersalah jalan, tak kisahlah, memang kena jalan jauh. Atas lagi dalam keadaan apa ni, nak apa tu, nak menjimatkan minyak kan. Yang lebih penting adalah nyawa dan keselamatan. Itu lebih penting dari segi nak menjimatkan minyak ke ataupun menjimatkan masa dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang kita harus fikirkan, apatah lagi kalau ia melibatkan nyawa orang lain. Kita harus fikirkan juga keadaan keluarga mereka yang kehilangan mungkin mereka yang menanggung keluarga dan sebagainya. Kita letakkan kejadian itu terhadap diri kita dan keluarga kita kan. Kalaulah kita kehilangan mereka yang menanggung keluarga, bagaimanakah perasaannya kan? Macam tu eh. Jadi kan sentiasa berhati-hati, okey. Baik, kita ada Crystal dengan Suzana. Juga kita ada Datuk Sudirman Haji Ashad dengan Dikau Kekasih. Dan juga The Weeknd. Dan juga Daft Punk dengan Starboy. Semuanya sekejap lagi menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

Lagu ciptaan sepenuhnya Zulmahat, persembahan Amy Mastura dengan Siapalah Aku. Kadang-kadang perkataan Siapalah Aku ni menunjukkan kita merendah diri, kan? Kadang-kadang kita rasakan macam dalam hati kita lah, kadang-kadang kita terdetik, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih lebih dari segala-galanya daripada dia, kan? Kadang-kadang itu yang kita fikirkan. Tapi sebenarnya perkataan Siapalah Aku ini sebenarnya dapat menurunkan rasa ego kita, dapat merendahkan rasa bangga diri kita. Ini sepatutnya sifat-sifat yang patut kita juga adalah, kerana dengan membangga diri pun tak bawa ke mana pun, tidak menjanjikan syurga Firdaus, macam tu eh. Dan sebenarnya hari Jumaat ni juga kita sama-samalah menjaga tutur kata kita, adab kita dan juga akhlak kita dalam setiap perbuatan. Menegur biarlah dengan berhemah, tanpa menghina, mendidik dengan sabar tanpa mengherdik, meminta dengan adab tanpa memaksa, dan memberi dengan ikhlas tanpa mengungkit. Semoga Jumaat ini menjadi ruang untuk kita memperbaiki diri, menjaga hati sesama insan dan terus menyebarkan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Kadang-kadang kita nak menunggu bulan Ramadan tu, kadang-kadang tak tahu kan umur kita panjang ke tak. Jadi kita bermula dengan hari Jumaat dulu. Bermula dengan hari Jumaat, kita bawa ke hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya, kan? Semoga menjadi amalan kepada kita semua, okay? Baik, kita ada Wani Khairi dengan Majika, juga Avicii dan Nicky Romero dengan I Could Be The One. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Stacey dengan Pakai Buang. Terus bersama dengan kami, Nadi Kota KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Kasih Gelap Ku baru saja menghiburkan kita menerusi Nadi Kota KL. Dan saya berada di penghujung waktu tugasan saya dalam Nadi Kota KL hari Jumaat ini, 21 Ogos 2026. Selepas ini memberi laluan kepada EJ yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 8 malam nanti untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Isnin dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Jaga Dia Untukku, dan juga gandingan Mojek Hafiz, Zina Kal dan juga Zamir Haris dengan Dalam Diam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Lagu membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang tengah layan KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada. Ya, si Duri kembali untuk menemani anda hari ini, hari Jumaat yang pastinya hari yang baik untuk kita semua. Hari ini bertarikh 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih Mimi Wala. Selalunya dia yang juga akan mengenalikan kenangan lalu Kuala Lumpur kan? Dan kepada anda yang tengah bersiap sedia untuk menjalani waktu balik kerja anda sekejap lagi. Pastikan tak ada apa yang tertinggal kerana besok cuti kan? Sabtu Ahad, cuti hujung minggu. Dah tak sabar dah Mungkin ada aktiviti menarik yang akan anda lakukan pada hari Sabtu dan Ahad ini. Okey, apapun terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Lagu-lagu menarik, nostalgia pastinya untuk penanganan kita bersama. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara KLFM. Ini baru KL.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Yeah. Artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat!

Yeah, ini lagu persembahan Kepulauan Pelangi. Macam-macam hal di hari Jumaat ni jangan buat macam-macam hal pula. Mood kita tengah okey ni kan. Tiba-tiba macam-macam dia buat hal pula selera. Terus mood kita petang ni rasa tadi macam nak singgah pergi kedai minum kopi terus rasa nak balik kan. Baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 4.24 minit petang. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 4.33 minit petang. Okay? Baik, teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Kita ada lagu kumpulan Search, Hilang Dalam Terang. Diharapkan anda tidak hilanglah kan, terus lain KLFM menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Anatelio, com a Anatelio, por que é o que é?
1: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: rancang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Ya, kita akan bersama dengan pelapor sukan Sukma kali ke-22 di Selangor, iaitu siapa lagi kalau bukan DJ Syak. Assalamualaikum Syak.
2: Assalamualaikum DJ.
1: Lah tadi ingatkan dengar suara macam penat je kan?
2: Cuaca panas.
1: Ya, cuaca memang panas kan Syak, daripada KL sampai ke Selangor lah.
2: Betul.
1: Saya dengar anda sekarang ada dekat Shah Alam ya?
2: Betul, saya di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Mm-mm. Di venue badminton waktu ini.
1: Okey, silakan dengan laporan tu.
2: Baik, untuk kita teruskan perkembangan terkini kontingen wilayah persekutuan di Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan Kuala Lumpur, ini dia betul yang ingin saya kongsikan. Setakat petang ini, beberapa lagi pingat berjaya dituai kontingen wilayah persekutuan, termasuk melalui acara berbasikal BMX, Flatland, Aquatic Terjun dan juga Squash. Di mana untuk berbasikal BMX Flatland di Komplek Arena Sukan MBTJ, atlet wilayah persekutuan Nur Kristina Adriana Muhammad Nur Abadi berjaya mengadakan pingat gangsa menerusi acara akhir BMX Flatland Wanita. Dan ketika ini saya ingat BMX Flatland lelaki bulu sedang berlangsung dan kita nantikan keputusan daripada wakil wilayah persekutuan. Untuk akuatik terjun pula di pusat akuatik Darul Ihsan Shah Alam atau PADE, acara terjun terus menyumbang pingat buat wilayah persekutuan dalam acara 1 meter papan anjal. Lelaki Nur Qayyum Nazmi berjaya meraih pingat perak, manakala seorang lagi wakil wilayah persekutuan Yong Rui Ji membawa pulang pingat gangsa. Dan bagi acara 10 meter platform wanita, Lee Yat King turut cemerlang dengan menghadiahkan pingat perak kepada kontingen wilayah persekutuan. Sebelum itu, gandingan Nur Qayyum Nazmi dan Yong Rui Ji turut mencatat 331.11 mata dalam acara 3 meter papan anjal sedang lelaki untuk meraih pingat perak. Di gelanggang squash pula, satu lagi pingat gangsa diperoleh menerusi squash berpasukan wanita selepas wilayah persekutuan menyaksikan Kedah 2-1 dalam penentuan tempat ketiga. Untuk karate, dalam acara komite individu, wanita 50kg R. Terishini menewaskan wakil Negeri Sembilan pada separuh akhir sekaligus mara ke final. Ini bermakna peluang menambah kilauan pingat buat wilayah persekutuan untuk menambah lagi pingat. Dan di gelanggang bola jaring, pasukan bola jaring wanita wilayah persekutuan mencatat kemenangan 49-13-37 ke atas Terengganu dalam aksi separuh akhir dan kini mara ke peluang akhir. Acara menembak pula, bagi acara 10 meter air rifle berbasikan campuran, wakil wilayah persekutuan mencatat 614.7 mata dalam kelayakan dan turut mara ke peringkat akhir. Manakala di sini, di Setia City Convention Center Setia Alam, Lee Kayin meneruskan kemarahan persekutuan wanita selepas wilayah persekutuan menewaskan Melaka 2-0 pada pusingan ke-32 untuk acara badminton. Jadi, EJ, ini dia perkembangan petang ini, menyaksikan wilayah persekutuan terus menambah koleksi pingat dengan beberapa acara lagi.

0: sudah pun marka final. Dan peluang untuk ingat itu adalah cerah. Dan saya sebentar nanti saya akan pergi ke pusat akuatik untuk melihat pungutan pingat untuk acara renang akhir. Harapkan atleti wilayah kita berjaya menguasai kejohanan ataupun arena renang pada petang ini. Dan kita nantikan keputusan seterusnya untuk acara-acara yang melibatkan atlet wilayah persatuan.
1: Baik, Syah. Jangan dengan itu dulu. Saya nak tanya juga ni pada Syah. Dalam banyak-banyak acara sukan ni, mana yang paling menarik perhatian awak?
0: Untuk saya lah, saya mungkin saya pemain badminton, pemain bola sepak. Dan saya memang suka ke venue ni. Sementara itu, saya juga minat pada sukan-sukan yang melibatkan individu. Contohnya macam tenis. Saya sukalah benda-benda itu.
1: Mungkin ada perkara-perkara yang menarik perhatian awak lah sepanjang awak pergi buat coverage
0: kan. Tapi je, kalau saya nak kongsikan lah dengan pendengar KLFM sedang memandu yang dengarkan kami waktu ni kan. Di setiap venue sebenarnya ada keunikannya. Mungkin kalau anda datang ke Uniten di Kejuaraan Silat sebelum ini, kita dapat lihat jualan barang-barangan ataupun souvenir. Silat yang murah-murah. Ada jualan jersey. Mungkin yang boleh datang tu, mungkin kalau pergi ke bowling di Megalins, sambil pergi sana boleh shopping
1: sekali. Sambil
0: piramid.
1: Betul lah. Okey, baik Syah, sebenarnya saya ada satu lagu untuk awak ni. Maklum lah, awak pun dah lama tak ke Konti kan. Nak dengar. Ini lagu ni khas untuk anda tau sebenarnya. Bukan anda, untuk Syah. Sebab nama dia Syah kan. Dengar tak? Dengar tak? Baby Syah du. Jadi Syah, kami doakan semoga Syah dalam keadaan sihat sejahtera lah. Syah ini lewat tinggal lagi 3 hari kan Syah kan?
0: Ya, betul.
1: Okey, baik. Okey, terbaik. Terima kasih Syah.
0: Sama-sama.
1: Ya, kita harapkan dengan lagu Daddy Shark ni kan dapat menghiburkanlah siapa ni? Shark yang berada di venue Sukma 2026.
2: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis legend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua bersama dengan EJ untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Okey, kepada anda yang dalam pemanduan, ada tadi kata nak singgah pasar malam. Oh, pasar malam nak beli apa tu kak? Nak beli rangka ayam. Kalau EJ memang rangka ayam lah. Ada juga yang suka beli apa ni, mi goreng yang kuali besar tu kan. Ada kuetiau, ada mi hun goreng. Cadang ni nak beli mi hun. Nampak semua kita beli saudara. Apapun, semoga anda selamat tiba ke destinasi anda. Dan tiba masanya untuk kita dengarkan, layankan, layan lagu artis legend untuk hari ini, hari Jumaat. Siapakah artis legend hari ini yang menjadi pilihan? Hari ini kita akan dengarkan lagu dari Mawi. Kalau sebut nama Mawi kan, memang terus teringatlah satu fenomena besar dulu dalam industri hiburan Malaysia. Termasuklah EJ ada pengalaman pengalaman sewaktu fenomena Mawi ini, Mawi World ni kan. Jadi nama sebenar Mawi, Asmawi Ani atau Mawi, anak kelahiran Johor. Sekali lagi, anak kelahiran Johor yang mencipta nama sekitar tahun 2005. Okey. Dalam masa singkat, Mawi bukan sahaja popular sebagai penyanyi, malah pernah digelar Raja SMS. Kerana sokongan peminat yang begitu luar biasa dalam satu pertandingan di siaran langsung kan. Dan siapa boleh lupa trademark dia, World, yang sampai hari ini masih sinonim dengan nama Mawi. Dan lebih 20 tahun dalam industri, Mawi pula bukan sekadar menyanyi, dia turut aktif dalam pengarahan, perfilman dan pengacaraan. Dan terbaru, pada Julai tahun ini, beliau memberi bayangan untuk mengadakan konsert solo berskala kecil sekitar lebih kurang 3,000 peminat selepas mendapat sambutan positif ketika tampil bersama Jamal Abdillah dan Aming Spring dalam konsert Tiga Aura. Nampaknya walaupun zaman dah berubah, Mawi World masih ada peminatnya. Jadi, masihkah anda ingat lagu-lagu yang dibawakan oleh Mawi? Hari ini kita akan dengarkan lagu Back to Back. Kita akan dengarkan lagu Angan dan Sedar, Sujud. Dan ini dia lagu Kian. Jom kita dengarkan artis legend hari ini, Mawi. Mawi.

0: Artis Legend KLKL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Pukul 5.31 minit petang, selamat petang. Ijib ucapkan kepada anda yang tengah layan, tengah dengar Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Tadi kita dah dengarkan artis legend untuk hari ini, Mawi dari Johor. Okay. Kenapa nak kena semua orang dari Johor tu, Ijib? Yelah, orang kampung kita. Baik. Dah tiba masanya untuk kita dengarkan Biz On Air pula. Hari ini yang diterbitkan oleh Putra Azwan. Biasanya hari Jumaat anda bersama dengan Putra Azwan kan? Tapi Putra Azwan dah ke udara pagi tadi dalam rentak pagi KL. Dan EJ pergi ke belah petang pula lah kan? Sebelum kita mulakan Business On Air, Biz On Air, kita nak dengar, bukan nak dengar, dia nak kongsikan dengan anda amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Malaysia sampai pukul 6 petang ini. Dekat Selangor, iaitu di Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam, okey? Dan di negeri lain, antaranya di Perak, dekat dekat Perak Tengah. Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Mualim dan juga Kuala Kangsar. Selain itu, dekat Kelantan, di Jeli dan Tanah Merah. Dekat Pahang, di Raub, Bentong, Termeloh dan juga Cameron Highland. Okey, selain itu dekat Negeri Sembilan, Jelebu dan Seremban dan di Sabah iaitu di Tawau. Okey. Dan di Kuala Lumpur nampaknya cuaca alhamdulillah memang panas . Panas daripada pagi tadi membawa ke tengah hari sampai ke malam . Jadi ada orang yang dia tak tahan panas. Cuaca dia duduk dalam kawasan yang redup tapi bahangnya kan. Jadi kepada anda, semoga anda sihat dan banyakkan minum air, masak air kosong, okey? Baik, jomlah kita mulakan Biz On Air hari ini. Untuk kita perkenalkan anda, Emilia Home Bakery. Wow. Bersama dengan Puan Norlia Isa. Jadi untuk permulaan ini, kita nak tahulah siapakah Puan Norlia. Boleh tak perkenalkan diri, perkenalkan perniagaan dan bagaimana dapat inspirasi untuk mulakan perniagaan.
2: Assalamualaikum. Nama saya Lia. Saya adalah owner kepada Emilia Home Bakery Selayang. Okey, macam mana saya dapat idea untuk memulakan perniagaan? Okey, segalanya bermula apabila saya berhenti kerja sebagai account executive di Mount Kiara sebab company kami nak berpindah. Jadi saya berhenti kerja dan jadi suri rumah. Pada masa yang sama, saya memang ada minat baking. So saya start baking tu di rumah. Saya jual cheese tart je masa tu. Saya jual satu jenis sajalah. Lepas tu lama kelamaan, customer kita request untuk kita jual kek. So saya beranikan diri juga, saya ambil juga order kek tu walaupun saya tak pernah buat. So saya banyak tengok kat YouTube, saya banyak belajar sendiri. Okay, dan lama kelamaan order tu makin lama makin banyak. So sampai alhamdulillah penerimaan customer kita tu baik dan kita berjaya lah untuk beroperasi sampai hari ni, dah masuk tahun ke-9.
1: Biz On Air.

0: Baik KL FM, ini baru KL.
1: Okay, lagu Talking In Your Sleep kalau bercakap ketika tidur tu namanya apa eh? Ngigau. Tapi kalau anda tertidur ketika anda memandu, itu namanya apa? Jangan saudara, jangan sampai tertidur waktu anda memandu sekarang ini. Kuatkan volume kalau anda rasa mengantuk. Dengarkan perkongsian bersama dengan Puan Norlia Issa untuk Biz On Air hari ini, Emilia Home Bakery, okey? Jadi, untuk soalan seterusnya bersama dengan Puan Norlia, bagaimana Puan dapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan untuk kembangkan perniagaan?

0: kunci. So saya guna apa yang ada di tangan saya pada masa tu. So lama-lama bila saya dapat sale, saya kumpul sale tu dan satu-satu saya upgrade peralatan lah. Macam saya beli oven yang lebih besar, saya beli mixer yang industri, macam tu. So sebab bagi saya, bila kita upgrade peralatan yang lebih bagus, so benda tu sangat-sangat membantu untuk kita buat production yang lebih besar dan kita boleh cater lebih ramai customer. So benda tu sangat membantulah. Peralatan yang baik memang sangat membantulah untuk kita kembangkan perniagaan, untuk kita dapat jana lebih banyak jualan lah.
1: Beef on air KLFM, ini baru KL.

0: Lagu ini dapat membangkitkan semangat anda. Semangat besok kan cuti hujung minggu kan. Jadi tersenyum. Ada yang tak sabar nak tunggu besok hari Sabtu. Mungkin nak sambut hari jadi ke, nak pergi mana-mana berjalan bersama dengan keluarga ke kan. Okey, tak apa. Yang penting hari ini, petang ini anda memandu kenderaan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ingatlah ada orang yang menunggu anda. Jadi berhati-hati . Kita masih lagi dalam Biz On Air untuk soalan yang terakhir bersama dengan Puan Nolia untuk Emilia Home Bakery. Jadi untuk soalan terakhir EJ bersama dengan Puan Nolia ini, apa harapan Puan dan bagaimana kalau pendengar boleh dapatkan produk yang Puan hasilkan ini?
1: Okey, saya sebagai peniaga bakery di Malaysia, saya sangat berharaplah pada pendengar ataupun pada pembeli di luar sana. Kalau contoh adalah baker-baker atau peniaga-peniaga kecil yang baru nak memulakan perniagaan, tolong support diorang. Kalau untuk korang pula yang nak dapatkan produk kita, kami jual kek dan bunga. Okey, korang nak hantar untuk surprise delivery atau nak beli untuk diri sendiri, boleh. Okey, boleh. Kami memang ada ready stock cake dan bunga setiap hari. Korang nak walk-in boleh, korang nak order secara online pun boleh. Kami buat delivery di seluruh Kuala Lumpur dan Selangor. Okey, boleh pergi ke social media kami di thread Emilia Home Bakery Selayang. Di TikTok pun Emilia Home Bakery Selayang. Kami memang aktif di social media. Okey, so kalau nak dapatkan produk kami, memang harga sangat berpatutan. Korang order hari ni, kita delivery hari ni. Korang order sekarang, kita delivery sekarang.

0: Dengarkan Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.30 petang hingga 6 petang eksklusif di KLFM. Beast on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terima.

0: KL FM 97.2.
1: Kehangatan Temasyahsyatan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KL FM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
0: Baik, kejap lagi pukul 6.30 petang kita ada kuis Sukma 2026. Kejap lagi je terangkan macam mana kepada anda yang nak menyertai kuis ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah melalui jalan di mana ni? Di Lebuh Raya Sit katanya. Sebuah lori membawa tong gas dilaporkan terbakar berhampiran susur keluar Kajang Sik menghala ke Semenyih sebelum tol lekas Semenyih. Jadi kejadian tersebut menyebabkan trafik luar biasa sesak dengan kesesakan dilaporkan berlaku dari kawasan Prima Saujana hingga ke Kajang Selatan. Pengguna jalan raya yang melalui laluan berkenaan dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan dan berhati-hati ketika menghampiri kawasan kejadian. Dan kalau boleh, tolonglah gunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan yang sangat panjang ini, kerana bila EJ buka menerusi Facebook juga, ada yang kata, ada yang melaporkan tentang kejadian itu dan berkata dah 30 minit tersangkut dalam kesesakan. Ada yang sampai kata 1 jam. Ada yang meninggalkan pesanan, kata yang nak balik ke Semenyih, Kajang atau Selatan, elakkan lalu highway lekas. Jalan jam, lori gas terbakar. Kak Wan macam mana Kak Wan? Okey Kak Wan yang tengah dengar ni. Bertabahlah Kak Wan Sambil tak apa, sambil-sambil tu anda boleh layan JTK sekarang ini. Jangan turun kereta. Jadi semoga pemanduan anda selamat dan bersabar. Hari Jumaat ni tak apa, besok kita cuti kan. Jadi boleh tenang-tenangkan diri anda esok. Okey, bercerita berkaitan dengan Kuih Sukma 2026 ini, mungkin yang ada dah tahu caranya macam mana kan. Anda kena hantar nama penuh, asal anda dari mana, tempat tinggal anda kat mana kan. Dan kemudian sebutkan jawapan. Ini semua menerusi voice note saja tau. Anda jangan hantarkan jawapan anda menerusi type. Type tu bukan. Hantarkan voice note anda sebab kita nak dengar nama anda, nama penuh anda, suara anda, berasal dari mana dan jawapan anda. Okey, hantarkan ke 013-3097-972. Selain hantarkan jawapan yang benar, yang betul, anda juga kena pastikan anda yang paling pantas. Selepas EJ bacakan soalan itu, terus saja voice note hantar. Okey, kita tengok siapa yang paling cepat dan anda akan menerima hadiah berupa cenderamata daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Okey, ini bersama dengan EJ akan pilih pemenang bersama dengan penerbit hari ini, Fifi dan juga Dayang. Okey, jom kita dengarkan lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Sambil-sambil mungkin ada yang dah sampai rumah ataupun memang dah dekat rumah pun kan, tengah minum kopi dan cempedak goreng. Cempedak goreng kat rumah EJ tu ada cempedak tapi beku Siapa boleh tolong masakkan Okey, Kak Ijan, kita nak dengar lagu Lamunan Terhenti. Boleh kan? Boleh. Lagu Aris Sariwatan ya. Okey. Dan juga yang minta lagu yang remeh-temeh Pak Pandit ini, Haji Deng Gombak. Dan terima kasih untuk Raudah nak dengar lagu Anwar Zain, Perpisahan. Jangan ucap perpisahan dulu bersama dengan kami, sebab kami 24 jam menemani anda dan EJ akan terus bersama anda sampai pukul 8 malam ini. Terus lain kenangan lalu Kuala Lumpur, JTK, Jangan Turun Kereta.

0: Data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Bukan daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87. Memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band. Itu saya mencuburi bidang drum balik.
0: Okey. Sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991, 90-91 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo. Jadi bila awak ni keluar dia buat Lepan Bara. Dia masuk Lepan Bara. Jadi saya ambil alih. Saya masuk sebagai penyanyi. Masa tu lah kami start buat demo tape.

0: Hai, saya Shidi.
1: Hai, saya Mak No.
0: Kami dari Gulai Kumpulan Data. Teruskan bersama KLKL 4 petang hingga
1: 8 malam. Yeah.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
4: Agul?
3: Ya. Yeah.
4: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
3: Ha. Ya, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
4: Oh, ayat. Ha? Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
3: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
4: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
3: Salah.
4: Jawapannya?
3: terus jawapan ni.
4: lagi, ada lagi? Ya. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Ya Allah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bijaklah Azwan hari ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Kehangatan Temasyafikan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Tepat pukul 6.30 minit petang sekarang ini untuk kita dengarkan Arena Nadi Sukan. Tapi kita nak bacakan soalan kuis Sukma 2026 untuk hari inilah kan, untuk minggu ini. Jadi kepada anda, sudahkah anda bersedia? Seperti yang Ijen nyatakan tadi, kaedah menjawab soalannya, anda perlu menyatakan nama penuh anda terlebih dahulu, berasal dari mana, dan kemudian baru sebutkan jawapan, okey, secara voice note. Okey, sudahkah anda bersedia dengarkan petikan yang akan EJ baca, kerana dalam petikan ini ada jawapannya bagi soalan yang EJ tanya nanti. Okey, untuk soalan kuis hari ini, di sebalik pembangunan sukan dan kejayaan kontinjen wilayah persekutuan di pentas Sukma, terdapat sebuah badan yang memainkan peranan penting dalam mengurus serta memperkasa pembangunan sukan di wilayah persekutuan. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, MSWP pula, berada di bawah tanggungjawab seorang menteri yang menerajui portfolio wilayah persekutuan dalam pentadbiran Kerajaan Madani. Yang berhormat, YB Hannah Yeo merupakan seorang tokoh wanita yang berpengalaman dalam pentadbiran negara dan kini memegang jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Okey, sudahkah anda bersedia dengan soalannya? Soalan untuk hari ini, siapakah menteri yang bertanggungjawab terhadap Majlis Sukan Wilayah Persekutuan? Siapakah menteri yang bertanggungjawab terhadap Majlis Sukan Wilayah Persekutuan? Hantarkan jawapan anda sekarang secara voice note. Ijen nantikan. Dan sambil-sambil kita nantikan pemenang untuk hari ini, jawapan untuk hari ini, jom kita teruskan lagi untuk permintaan lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Terima kasih untuk Encik Azam Saleh dari Paya Jaras, nak dengar lagu bertajuk Mencari Mimpi. Dia tadi salah sebut, dia salah type. Mencari apa ya? Pelangi. You, saya mencari Azlina Aziz, mencari pelangi tak ada. Dia cakap mencari mimpi kot. Dia kata, oh you betul, mencari mimpi je. Tak apa. Okey je. Dan Encik Nurmi Jamil, nak lagu Nazam Berkasih, nyanyian syura dengan ucapan untuk anak buahku Haziq dan Anis. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia, insyaAllah. InsyaAllah, okey? Kita ada juga Kak Arya dari Kampung Melayu, Sri Kundang, Rawang, nak minta lagu Senyumlah Kuala Lumpur, Ellie Katz. Lagu kenangan masa akak tinggal di Jalan Ipoh selama 15 tahun. Wow, lepas tu berpindah ke Kampung Melayu, Sri Kundang. Lagu masa akak belum kahwin. Semuanya dalam kenangan yang terindah. Semoga akak terus senyum selalu, tidak kira akak di mana jua anda sekarang, okey? Dan juga untuk siapa ni? Ajak dari Bandar Rincing. Dia tersangkut dalam kesesakan saudara. Dia kata, macam mana ni? Saya nak balik semuanya. Aduh, belanja lagu Bob Marley, Wonder, boleh tak? Saya tanya, tersangkut jam lah tu. Dia kata tengah mikir nak ikut jalan mana. Last saya kata, saya mencadangkan kepada anda yang dari Kuala Lumpur, apa kata anda lalu highway suka, kemudian ni nak ke Kajang lah, anda boleh turun ke, naik Bukit Ampang, turun Bukit Ampang kan, dah sampai ke Masjid Bukit Ampang, bawah Bukit Ampang tu belok kanan kat Ulu Langat tu, terus masuk NKVE, lepas tu boleh masuk ke Kajang. Itulah lawan Encik Ajak kan. Saya tahu. Okey, jom kita layan 4 lagu seterusnya ini sambil kita tengok siapa yang akan memenangi untuk soalan kuis Sukma 2026 hari ini.

Baik, semoga anda terus tersenyum di waktu petang ini. Yang berada di Kuala Lumpur tersangkut dalam kesesakan, bersabarlah sambil anda terus layan JTK, Jangan Turun Kereta. Ada dua lagi lagu yang EJ nak tunaikan sebelum EJ umumkan siapakah pemenang untuk kuis Sukma hari ini. Terima kasih untuk Kak Shima yang ada dekat Klang nak dengar lagu di Badai Asmara. Dan juga terima kasih untuk Pak Endak Rahim di Kuala Lumpur. Katanya nak minta lagu kumpulan BPR, Aku Hanya Serangga. Okey, terus layan JTK, Jangan Turun Kereta.

0: Baik, tepat 7 malam untuk kita yang ada di Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di Kuala Lumpur, yang menuju ke Semenyih, ke Kajang, dilaporkan masih lagi berlaku kesesakan bertabah, ya. Apa lagi AJ boleh katakan? Waktu-waktu macam ni, apa yang paling ditakut kan? Panggilan alam, saudara. Macam mana kita nak buat, ada macam-macam tips kan? Katanya ada sebut perkataan lah kan, macam itulah kan. Apapun, semoga ia tidak berlaku pada anda lah. Kalau sungguh pun ia berlaku pada anda, kalau di lebuh raya ada R&R kan, pergilah berhenti sekejap kan. Baik, jom, ada yang tak sabar dah. Adakah saya pemenang untuk hari ni, EJ katanya? Okey, soalannya tadi, mana tadi ini soalannya tadi kan, EJ tanya kan, untuk soalan kuis hari ini, siapakah menteri yang bertanggungjawab terhadap Majlis Sukan Wilayah Persekutuan? Nampaknya kita dah ada jawapan yang benar, yang betul, yang pantas. Jom kita dengarkan, adakah dia yang berjaya? Kenalah ada bunyi drum sikit. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding macam tu. Pemenangnya ialah...
1: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azri Mak Husin daripada Rawang.
0: Ambil nafas.
1: Jawapannya adalah yang berhormat, Hana Yo.
0: Ya, betul, benar. Itulah jawapannya. Okey, jadi tahniah kepada siapa nama tadi? Mak Husin Okey, dan sekejap lagi tolong bagikan detail anda kepada kami. Daripada yang tidak berjaya, tak apa, ada lagi. Ada lagi hari Isnin ni, insya-Allah. Isnin ke? Kejap. Ya, 24 Ogos ada lagi Swiss apa EJ? Kuih Sukma kan? Okey, Kuih Sukma. Okey. Baik, EJ nak tunaikan lagi satu permintaan JTK ni lah. Sebab EJ pun dah sampai, belum sampai lagi. Sebenarnya ada satu jam lagi untuk EJ bersama dengan anda dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Usama dari Setapak. Katanya saya nak minta lagu Datuk Ramli Sarip, bukan kerana nama. Okey, jom kita layan. Ini pilihan terakhir untuk JTK hari ini. Jangan turun kereta. Selamat malam untuk anda semua, okey?

Selamat malam kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih banyak yang layan 97.2 di Lembah Kelang dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 7.25 minit malam. Teruskan perjalanan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruslah tersenyum, okey? Layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Ya, lagu Kisah Rumah Tangga, banyak yang boleh kita pelajari dan ambil iktibar dengan lagu itu tadi. Salam maghrib untuk anda semua. Menerusi lagu itu tadi, Ije doakan juga semoga kalian jatuh cinta dengan orang yang baik, berjodoh dengan pilihan terbaik dan menikah dengan niat yang baik, mendapat mertua yang baik, memiliki keluarga dan mendapat keturunan yang baik-baik, dan akhirnya akan menghabiskan sisa hidup bersama dengan yang baik. InsyaAllah. Amin. Okey. Jadi selamat malam untuk anda semua. Dah pun pukul 7.37 minit malam. Masih lagi bertemankan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Bersisakan lebih kurang 20 minit lagi untuk kita layan kenangan lagu-lagu lama. Lagu-lagu yang boleh mengingatkan anda kepada kenangan-kenangan dulu kan. Sewaktu anda masih lagi muda, belia, remaja, hinggalah anda ke mana ke nak masuk belia lah apa ada pada umur, yang penting jiwa kita. Okey. Baik, lagu seterusnya ini kita ada lagu Aisyah Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta. Alah, sedihnya macam mana Terus lain kerangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan, kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda, jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita, lihat mata isteri kita, lihat mata suami kita, lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Akmal Dahlan, hanya di Ladang Alam.

iaitu dia lagu Semanis Manis Gula. Biarlah kita manis dengan senyuman, tapi kurangkan manisan dalam minuman untuk jaga kesihatan anda, okey? Baik, EJ dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama dengan kami di KLFM, terutama menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. EJ bermula pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Adakah yang masih belum sampai rumah? Tak apa, pelan-pelan. Sikit lagi nak sampai dah tu. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Hari Sabtu Ahad mungkin ada yang mengambil cuti pada hari Isnin, kerana hari Selasa kita ada cuti umum kan. Jadi sila jaga diri anda, jaga keluarga anda. InsyaAllah kita akan bersama kembali pada hari Isnin nanti. Selepas ini Neon KL, anda akan bersama dengan adik Bella kita untuk kita layan lagu-lagu best, lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantik sampai pukul 12 malam nanti, okey? EJ tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa, Si Malakama. Ingat lagu ini, ingat EJ tau. Baik, senyum.

Neon Neon KL. Kami temani warga kota dengan lagu-lagu best sangat. Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12 tengah malam. Neon Neon KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sudah bertemankan Bella Chan untuk Neon Neon KL dari waktu kini sehingga

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Di Amaran Amama, nyanyian Hazama baru saja berlalu menghiburkan anda. Pastinya di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita sedang berada di bulan kemerdekaan, di mana bulan rakyat-rakyat Malaysia menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Dan Bella nak menyeru kepada anda semua untuk kibarkan jalur gemilang. Jom kita kibarkan jalur gemilang. Tak kiralah anda kibarkan di pejabat, di premis perniagaan, di kereta, di kenderaan ataupun di rumah anda. Jom kibarkan jalur gemilang dan pastikan anda kibarkan dengan betul lah. Kalau anda tak pasti betul ke cara anda kibar, anda boleh rujuk laman web yang ada untuk tengok betul ke cara anda kibarkan jalur gemilang. Dan saya juga nak menyerulah untuk 31 Ogos nanti, jom beramai-ramai ke dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita sambut Hari Kebangsaan 2026. Dan tema untuk Hari Kebangsaan ini adalah membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama dengan keluarga dan insan tersayang untuk menyambut kemerdekaan kita. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Antaranya kita ada Lumagat Okudika. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu Tanya Tanya, nyanyian Aisyah Aziz, hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Itu dah hadirlah kekasihnya Nora menghiburkan anda pastinya dalam Neon Neon KL. Ini baru KL. Baik, pukul 9 malam nanti, siapa yang sedang berada di hadapan TV kan kejap lagi boleh tonton The Woman King, satu cerita yang mengisahkan tentang Jeneral Naniska yang memimpin pasukan pahlawan wanita elit kerajaan Dahomey yang dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh dan perdagangan hamba pada abad ke-19. Pastinya akan mengangkat pahlawan wanita lah, lakonan hebat Viola Davis dan ramai lagi. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam juga, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Ray dengan tajuk lagunya Lumagat Ogu Dika. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu RM450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini, dan kita berada di slot curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana lagu-lagu yang akan mewakili perasaan akan dimainkan. Lagu-lagu karaoke pun ada, lagu-lagu yang pastinya menangkap perasaan anda lah. Dan kepada anda yang nak menghantarkan curahan atau ucapan pun boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan tanpa membuang masa, jom kita layan lagu curahan yang pertama ini. Lagu nyanyian Agnes Monica dengan tajuk Laiku Je. Matahariku, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Babi KL.

0: Hiburan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Zakti nyanyian Datuk M. Nasir dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza menghiburkan lagi kita. Wow, terasa macam di awang-awangan, teringat pula Puteri Gunung Ledang gitu kan. Tak lama lagi dengan cerita ada teater Puteri Gunung Ledang. Adakah anda sudah mendapatkan tiketnya? Kalau ada, mehlah kongsi sedikit dengan Bella mengenai detail. Okey, baik, kita bukan nak cakap mengenai Puteri Gunung Ledang, kita nak bercakap mengenai madah yang dihantar oleh rakan pendengar kita yang bernama Khadijah Ijah ni. Madahnya sangat berbunga dan harapnya anda bolehlah mendengarkannya. Jangan salahkan aku bila aku mula menjauh. Kau sendiri yang mengajar hati ini untuk berubah. Dulu aku jaga, kau anggap semuanya biasa. Sekarang, bila aku diam, jangan pula kau persoalkan kenapa. Dan Khadijah nak dengarkan lagu nyanyian Nadira, lagu terbaru Nadira dengan tajuk Cuba Jadi Aku. Jom kita layan hanya di Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Selamat malam buat anda yang masih lagi mendengarkan frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella dalam slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan sekarang ini pukul 10:10 malam. Dan saya nak membacakan sebuah mada yang dihantar oleh rakan pendengar kita, Tok Da Pincin. Dah lama Tok Da ni dah tak hantarkan mada, tiba-tiba pula malam ni hantarkan mada. Dengan madanya, aku pernah percaya bahawa setia itu mudah selagi dua hati bersama-sama menjaga. Tapi rupanya yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, tetapi mengetahui bahawa kepercayaan yang kita berikan dengan keikhlasan telah dipermainkan. Wah, siapa yang bermainkan hati Tok Da ni? Cuba bagi tahu Bella. Ha, siapa dia? Meh kita jumpa depan-depan. Ya, sabar ya Tok Da ya kan. Baik, saya nak ajak anda semua tunjukkan semangat merdeka dengan cara paling bermakna, menjadi wira penyelamat nyawa. Jom beramai-ramai memeriahkan kempen Derma Darah Semarak Merdeka, anjuran bersama Klinik Perubatan Hijrah dan Yayasan Nur Jiwa pada esok 22 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Klinik Perubatan Hijrah Wang Semaju. Bukan saja aktiviti derma darah, ada juga saringan kesihatan percuma dan goodies bag istimewa menanti anda. Ingat, setitis darah sejuta harapan. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda dan tunjukkan semangat patriotik kita. Layari media sosial Klinik Perubatan Hijrah sekarang untuk pra pendaftaran dan Nadi Merdeka Jiwa Bangsa. So jangan lupa datang ya. Mari kita sama-sama lakukan tanggungjawab sosial. Okey, dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan Tok Da. Kita kembali kepada Tok Da. Tok Da nak minta lagu nyanyian Aziz dengan tajuk lagunya Melangkah Terpaksa. Jom kita dengar hanya di Selah Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habislah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habislah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taskar tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralik dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM

Itu dah seperti dulu nyanyian Exist menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.31 minit malam. Masih lagi bersama dengan Bella untuk surat curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Banyak juga ya curhat untuk malam ni. Dan kalau curhat yang seterusnya ni bercakap mengenai rindu, peduli, tak tahulah nak memujuk hati agaknya. Ini dia daripada Hanim dengan kata-katanya malam ini. Aku diam bukan tak peduli. Aku pergi seketika bukan tak rindu. Cuma perlu tenangkan diri supaya kembali tabah menghadapi hari. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Hanim. Selain itu juga kita ada juga kata-kata yang dihantarkan oleh Syafiqah. Sebaris saja. Untuk ketika ini, aku lebih suka bersendirian daripada merebut masa seseorang. Adakah ayat-ayat ini berkait antara satu sama lain? Saya pun tak tahulah. Mungkin ada isu yang... tak apalah, kita tak payah sebut pasal isu itulah. Kita nak tunai lagu permintaan Hanim, nak dengarkan lagu Andai Hatiku Bersuara. Nyanyian Comel, jom kita layan Hanim di slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadi

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini Ba.

Itu dia suratan takdir nyanyian gersang permintaan pihak yang berada di live TikTok KLFM ini baru KL terus menghiburkan anda di Selat Curahat. Dan menghampiri pukul 11 malam dan kejap lagi pukul 11 malam kita ada slot karaoke neon untuk anda layan lagu-lagu karaoke. Tapi sebelum itu ya, tahniah diucapkan kepada kontijen wilayah persekutuan. Syabas diucapkan kepada Muhammad Duha yang berjaya meraih pingat emas dalam acara akuatik renang gaya bebas lelaki di Sukma 22 dan Para Sukma Selangor 2026. Pencapaian ini membanggakan dan membuktikan semangat, disiplin juga kesungguhan atlet wilayah persekutuan dalam memburu kejayaan di pentas Sukma. Tahniah diucapkan sekali lagi. Nana terus melakar kejayaan, terus mengharumkan nama wilayah persekutuan kita. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Ziva Magnolia dengan tajuk lagunya Pilihan Yang Terbaik. Terus layan KLFM, pilihan terbaik anda.

Itu dia lagu Hampa Permintaan. Abadi Lanai baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 11.10 minit malam, di mana sekarang ini dah masuk jam terakhir untuk Tegasan Bella untuk malam ini. Pastinya kita akan layan lagu-lagu karaoke yang akan menghiasi malam anda. Sediakan mic anda kerana banyak lagu-lagu yang telah disusun, lagu-lagu permintaan yang pastinya membuat anda rasa nak berkaraoke sama-sama lah. Okay, sediakan mic sebab kita nak mulakan karaoke nyanyian kita dengan lagu yang pertama, nyanyian Ara Johari, ini dia Bunga. Terus layan KLFM, Karaoke Nyanyian.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Dan juga terima kasih buat anda yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Masih lagi bersama dengan Bella untuk Karaoke Neon. Dan kita baru saja layan lagu Cinta Berselam Dustra Nanyuan Safura. Baik, esok jangan lupa dengarkan dan saksikan Silang Budaya Stesen Berkembar. Berkembar dengan negeri mana? Berkembar dengan Mutiara FM bersama dengan DJ Ashila Ashura dan DJ Elia bersama dengan dua tetamu jemputan. Kalau anda nak tahu siapa dan apakah tajuknya, tajuknya adalah Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama. Pastikan anda dengar dan tonton Silang Budaya Stesen Berkembar esok pukul 3 petang. Pastinya di frekuensi 97.2, juga di live Facebook KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak berhibur bersama dengan lagu karaoke seterusnya. Ini dia, kita ada lagu Slam dengan tajuk lagunya Rindiani. Kita ada kesetiaan Siti Sarah. Kita juga ada dia, nyanyian Datuk Sheila Majid. Ini dia, Memori Cinta Luka, Datuk Nasir Wahab. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Itu dia Siti Sarah dengan lagunya Kesetiaan, menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Juga buat anda yang mendengarkan kami di RTM Klik, tak lupa

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
2: Agul?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ya, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
2: Oh, ayat. Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
2: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
2: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
2: lagi, ada lagi ayat. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bijaklah Azwan hari ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: jagai wa.
1: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: 97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.

0: Jom layan R&R KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

0: tidur malam, malam masih muda.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
2: Jom layan R&R KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami pe.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Jom layan R&R KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KL FM. Teruskan mendengar KL FM. Ini baru KL.

0: Ain RKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL. Kibar!

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Tahu lembu, lembu? Tahu. Lembu kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
3: Lembu tengah marah panggil apa ni? Kau.
2: Lembu, kau. Bukan kau yang mudi.
3: Lembu tengah marah panggil Lepi lah.
2: Panggil saya. Saya boleh lembut kata lembu tu.
3: Yeah.
2: Lembut tengah hati wanita pun saya tak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
3: Jangan samakan wanita dengan lembu eh.
2: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
3: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
2: Itu bukan marah. Itu awak rapping.
3: Itu jadi rapper. Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
2: Saya suka jalan-jalan. Ayat tu. Jalan.
4: Saya kalau marah, silent treatment. Tapi saya diam.
2: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: 97.7 perpuluhan 2. KLFM, ini baru KL.
1: Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

lagunya Simbiosis membuka tirai untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama edisi hari ini Sabtu 22 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hujung minggu anda. Dan sekarang saya nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6.01 minit pagi tadi, waktu zuhur 1.19 minit tengah hari, asar 4.32 minit petang, maghrib 7.24 minit malam dan waktu isyak 8.35 minit malam. Jadi kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat untuk anda. Terima kasih semuanya dan doakan semoga semuanya sihat walafiat selalu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apapun dah banyak dah lagu yang Dayang akan siarkan untuk anda sepanjang 6 jam sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan Dayang akan kongsikan info-info semasa untuk anda yang sentiasa mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

FM, ini baru KL. Waktu sekarang menghampiri 6.32 minit pagi dan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini. Hari Sabtu 22 Ogos 2026. Jangkaannya sepanjang hari ini tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apapun perancangan anda untuk hari ini, untuk anda luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, insya-Allah. Apapun, memandangkan cuaca dijangka tiada hujan sepanjang hari, jadi cukupkanlah pengambilan air kosong anda setiap hari, okey? Cukupkan 8 gelas je sehari ataupun dalam 2 liter sehari air kosong. Bila cuaca panas, ekstrakanlah pengambilan air kosong. Boleh minum air manis, nanti anda nak minum kopi ke kan, nak minum teh ke, boleh. Kita ambillah air manis itu sekali je sehari. Seterusnya, untuk sepanjang hari, kita minumlah air kosong banyak-banyak, okay? Untuk mengelakkan badan kita dihidrasi. Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang kita sayang, dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Memandangkan cuaca sekarang sangat tidak menentu, masih lagi ada jerebu, ramai sangat yang tidak sihat. Ada yang demam, ada yang batuk, selsema, dan juga ramai yang kena influenza. Jadi tolong jaga kesihatan anda semua, okey? InsyaAllah selepas ini ada lagi lagu-lagu yang terbaik untuk anda yang Daerah susunkan, dan juga info-info lain seterusnya selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laput Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Mas Hidayu featuring Justin dan juga Wari dengan lagunya Cintaku 100% membawa kita menghabiri 6.49 pagi. Dan seperti biasa 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke pusat berita radio RTM untuk utama 7 pagi. Dan setiap hari Sabtu selepas utama 7 pagi sehinggalah ke pukul 9 pagi kita ada kotak muzik Music Express selama 2 jam. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus setia berhibur bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Issa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.